Ia malo mana ia? Ia. Malo lo maso tatu tino. Mana ia famous tino ni jayao? Apa tadi sungai fafengai ngabol tatu sumpah? Isi lembang yang ika yawa.